Niembe tawasami Kelvin Mugendi, kana SK Mare Mare, menda gindosia Mare Mare, Runyenjas, na ni mwenduka memeka awe mwaru 93.0. Ngai ya karahime.